0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Yes, that's

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Tahu berapa mas?
2: 4.000 aja.
3: Siapa yang sakit?
4: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
4: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
3: Apa itu 3M?
4: Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
2: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
3: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
2: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
6: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
7: RPD Kutim FM.

0: ingat.
1: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,
10: dan

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Islam sangat menganjurkan kepada segenap umatnya agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan melarang mereka meminta-minta. Pekerjaan apa saja yang halal jauh lebih baik daripada meminta-minta. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La an ya'khudha ahadukum ahbula thumma ya'ti al-jabal fa ya'ti bi huzmatin min hatabin 'ala dhahrihi fa yabi'aha fa yakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu."
0: Jika salah seorang kalian mengambil tali temaliknya untuk mengikat kayu, lalu ia pergi ke gunung dan pulang dengan memanggul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, dengannya Allah melindungi kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak permintaan.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
2: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
3: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
2: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Organisasi Human Initiative meluncurkan Kurban Week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Informasi selengkapnya disampaikan Yorika Fitri.
4: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
5: Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
4: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
5: Human Initiative juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Initiative. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
6: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini. dan itu sangat iya online betul. Dan alhamdulillahnya itu aman dan terpercaya sih Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross check juga kan di sana.
7: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa Mbak Bina?
6: Aku waktu itu sapi.
5: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Inisiatif seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
9: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
8: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
10: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akan penanganan secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
8: Yustam menambahkan BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Menjelang puncak haji, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
13: Menjelang Armuzna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastikan.
12: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PHA Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji, seperti pergi haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah, dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armusna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
14: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter. Namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
15: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
14: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
15: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Kuswarto, yang berusia 81 tahun, mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Kuswarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
16: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit, tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
15: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armusna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di tanah air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di tanah suci nanti. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
17: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
18: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji. Maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi. Yang pertama, jadi mereka istirahat di sini secukupnya. Kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan

0: akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
1: Lebih lanjut, Anissa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
4: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
5: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
4: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Presiden, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
5: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
6: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya, para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
5: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pa, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Keluar dari chartnya top 20, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
2: Number 20.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

Dari posisi 17 minggu lalu, itu dia Raimla Ode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raimla Ode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: dari posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

0: Akhlak yang baik merupakan alat pengukur kebaikan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa."
0: Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlak.

cendrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Number

0: lahir untuk menjadi bintang ya. Kayaknya siap banget gitu terjun ke industri musik. Dari mulai gayanya, suaranya, lagunya, koreonya, service ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2. Turun dari posisi juara minggu lalu, berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: teman Pro 2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

udah hampir selesai, udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Info Pro 2. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
0: Info Pro 2.

0: howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I, you're nobody's girl.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mas yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: 17 Mei 2026, kami menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Deni Kartikasari. Inilah berita sepekan selengkapnya.
1: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi, menyatakan keyakinannya bahwa inflasi di dua wilayah penyangga IKN akan tetap dalam sasaran nasional 2,5%-1%. Data BI April 2026 menunjukkan Balikpapan deflasi 0,05% atau mark to market, sedangkan PPU inflasi 0,33%. Secara tahunan atau years over years, keduanya berhasil berada di bawah rata-rata inflasi Kaltim.
2: Jadi kalau bicara kemudian kalau untuk inflasi memang terjaga karena kita bisa menjaga pasokan-pasokan itu tetap lancar dari daerah yang sumbung pangan. Kenapa? Walaupun di kota Balikpapan itu adalah dia adalah konsumtif, tapi kemudian bicara bisnisnya itu selalu lancar. Karena kan dari luar solo, kita didorong dibantu oleh teman-teman Pelni. Pelni itu tidak ada yang telat jadwal kapalnya. Itu yang membuat kemudian pasokan dari luar selalu terjaga. Dua ya tadi kan juga, kedua kan juga OPMK dia juga secara masif kan juga berprogram gerakan pangan murah. Sekarang Kota Balikpapan itu paling banyak di Kaltim, hampir sekitar 100 lebih mereka punya itu di kecamatan. Sopin itu mereka. Jadi kemudian untuk Bapak Pin, Pemko Wewa sangat konsen. Jadi mereka mengajak dengan Buluk dan beberapa motor makanan, mereka menjual dengan harga yang tidak boleh masyarakat. Kita membuat kemudian itu harga-harga atau mungkin di bawah selalu terjadi.
1: Inflasi di Balikpapan didorong turunnya harga pangan seperti daging ayam, cabai, dan ikan. Namun BI tetap waspada terhadap resiko kemarau panjang di paruh kedua tahun 2026 yang dapat mengganggu pasokan pangan. PPID Balikpapan dan PPU kini memperkuat sinergi melalui operasi pasar murah dan pemantauan jalur distribusi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.

0: pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Forum Bulog dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Mahkam Ulu dipusatkan di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar pada umumnya. Margarita Angin, warga Mahkam Ulu merasa sangat terbantu dengan adanya giat gerakan pangan murah ini. Selain mendapatkan barang kebutuhan yang cenderung murah di tengah melonjaknya harga pasar, masyarakat juga mengharapkan program serupa bisa berlangsung secara berkelanjutan untuk meringankan beban perekonomian yang terus meningkat.
1: Oh, ini kegiatan yang bagus sekali bagi mereka yang tidak mampu beli yang dengan harga yang mahal, kan ada yang murah, kan ya kesempatan dibelikan. Ke depannya lebih lagi supaya ditingkatkanlah masalah yang mungkin supaya masyarakat yang tidak mampu itu bisa dapat semua. Ini 92.000, ada bimoli 1 liter, gula 1 kilo dengan beras 5 kilo. Ini lebih murah. Kalau di luar beras ini 5 kilo ini 100 lebih. Sangat-sangat membantu.
0: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Mahkam Ulu, Lung SH, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pangan. Untuk pelaksanaan di Mahkam Ulu, pemerintah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok kebutuhan pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga stabil.
2: Melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahkam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan gula putih.
0: Pemerintah Kabupaten Mahkam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang serta menjaga kestabilan harga sembako menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai momen tertentu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran,

0: penyakit. Kondisi cuaca yang berubah drastis dari panas terik menjadi hujan dalam sehari dapat menyebabkan gejala penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga diare. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Pertama, adalah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, seperti buah dan sayur, kemudian menjaga pola tidur 7 hingga 8 jam per hari. Kedua, Ismet juga menyarankan untuk memperbanyak minum air putih demi mencegah dehidrasi saat cuaca panas maupun musim hujan.
1: Untuk mencegah terjadinya dehidrasi ya, karena saat cuaca panas tubuh mudah dehidrasi, sementara saat hujan orang sering lupa minum gitu. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan APD atau alat perlindungan diri ya, kita menggunakan payung atau jas hujan saat berpergian, kemudian gunakan masker bila udara berdebu atau sedang mengalami batuk pilek.
0: Ismet mengungkapkan, di antara penyakit yang kerap muncul saat musim pancaroba, ISPA dan diare menjadi yang paling sering ditemui kasusnya. Meski begitu, ia memastikan, hingga saat ini laporan kasus penyakit musiman di Samarinda masih dalam kondisi aman.
1: Kalau laporan, ya, laporan itu kan itu rutin dilaporkan dalam surveillance penyakit. Nah, yang kita waspadai kalau terjadi peningkatan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya dari laporan itu nanti kita pantau. Tapi sejauh ini ya jumlah penyakit atau laporan yang ada masih dalam batas-batas yang terkendali.
0: Namun, Ismet mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala berat seperti demam tinggi, sesak napas, tubuh lemas, atau batuk berkepanjangan. Saat ini, layanan kesehatan dapat diakses melalui 26 puskesmas di Samarinda maupun klinik

0: program dan arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas secara serentak, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot melaksanakan kegiatan Raja Gabungan pada kemarin di kawasan Rutan Tanah Grogot. Agenda Raja tersebut dirangkaikan dengan apel bersama dalam ikrar pemasyarakatan kemudian mengusung tema bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dalam Raja Gabungan secara menyeluruh ke dalam, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto mengatakan bahwa pihaknya mendapati beberapa benda larangan yang ditemukan. Selain Raja, Rutan bekerjasama dengan Puskesmas Tanah Grogot untuk melakukan tes urin kepada warga binaan dengan kasus narkotika serta petugas rutan yang hasilnya bersih atau negatif.
1: Dan hasil dari razia maupun tes urin, razia ini ada beberapa barang larangan dan sudah kita kumpulkan, sudah kita identifikasi. Alhamdulillah memang bersih, tidak ada handphone. Lalu juga hasil tes urin kepada warga binaan maupun petugas secara random juga alhamdulillah hasilnya negatif berdasarkan informasi dari dokter Rini dari Puskesmas Tanah Grogot. Kedepannya tentu ini menjadikan kita cambuk, semangat terus bagi kita untuk mensupport kebijakan pimpinan. Ya, kami hadir di sini tentunya tidak sekedar formalitas, tentunya kita juga bukan sekedar menggugurkan kewajiban kami. Kami juga akan terus melakukan deteksi dini, bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti TNI Polri. Tanpa dukungan mereka pun kita juga tidak akan bisa berjalan dengan baik.
0: Lebih lanjut, Aris juga menegaskan jika adanya baik petugas atau warga binaan yang terindikasi menggunakan narkoba atau membantu napi menyembunyikan handphone, maka Rutan Tanah Grogot akan bertindak tegas dan akan membawanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan berintegritas untuk dapat menciptakan suasana yang baik dan bebas tanpa narkoba di dalam rutan.
1: Kami juga tidak mentoleransi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh petugas maupun warga binaan. Kami akan tindak tegas apabila mereka melakukan pelanggaran, baik itu terkait dengan peredaran handphone, narkoba, maupun penipuan. Kami akan tindak tegas, kalau memang terbukti kita akan lakukan penindakan, baik pada petugas maupun warga binaan. Kita tidak akan mundur sedikitpun.
0: Berdasarkan arahan dari pusat yang mendeklarasikan lapas serta rutan zero narkoba, handphone, dan penipuan, maka bagi Aris, razia dan tes urin tentunya bakal menjadi suatu tindakan yang rutin dilakukan oleh Rutan Tanah Grogot agar benar-benar menciptakan lingkungan yang bebas dengan benda terlarang dan narkoba. RRI

0: sejumlah kendala regulasi. Padahal, salto tersebut merupakan plasma nutfa khas daerah yang memiliki potensi ekonomi dan konservasi cukup besar. Kepala Bidang Perbibitan, Pangan dan Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur Ihyan Nizam mengatakan aturan yang berlaku saat ini membatasi pemanfaatan rusa untuk kepentingan komersial. Menurutnya, rusa baru dapat dibudidayakan secara ekonomi setelah mencapai keturunan kedua atau F2. Ketentuan tersebut membuat pengembangan usaha budidaya rusa di lapangan berjalan lambat. Selain itu, pengembangan rusa juga dipengaruhi dinamika kebijakan antara sektor peternakan dan kehutanan. Perbedaan pendekatan regulasi dinilai menjadi tantangan dalam pengolahan dan pengembangan komunitas tersebut.
1: Jadi memang pada saat ini memang masih dalam bentuk introduksi. Karena secara undang-undang sendiri, duanya atau cucu-cucunya itu baru bisa dilakukan budidaya secara komersil. Dari sisi regulasi yang masih ada hambatan kita, walaupun itu bukan sebagai hambatan sih, tantangan saja. Karena di undang-undang konservasi sumber daya alam sendiri, F2-nya rusa itu sebenarnya bisa dibudidayakan secara komersil. Memang ada aturan-aturan yang masih saat ini yang di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu yang masih kadang bertentangan dengan kita.
0: Meski demikian, pemerintah daerah tetap menempatkan rusa sebagai potensi sumber daya genetik yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pendekatan pengembangan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek konservasi satwa. Saat ini pengembangan rusa masih dilakukan secara terbatas melalui unit pelaksanaan teknis pemerintah daerah. Kedepan, komunitas tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif diversifikasi usaha peternakan berbasis keunggulan lokal Kalimantan Timur. Pemerintah berharap, sinkronisasi regulasi antara sektor dapat dilakukan agar pengembangan rusa mampu menjadi sumber ekonomi baru, sekaligus memperkuat identitas peternakan daerah berbasis plasma nutfa lokal. RR Samarinda, Nusa Pula, melaporkan.

0: kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayahaki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat tiga pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
1: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
0: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatantras Polda Kaltim, Jatantras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya, yakni dua orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang-piutang tersangka LP dengan korban.
1: Asal utang-piutang, karena utang-piutang

0: pemanfaatan jalan Kota Samarinda digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Samarinda pada Senin 11 Mei 2026. Pembahasan ini merupakan evaluasi lanjutan terhadap naskah regulasi yang sebelumnya telah diproses sejak tahun 2022. Namun hingga kini, raperda tersebut belum masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah sehingga belum menjadi prioritas pembahasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menjelaskan raperda tersebut sebenarnya telah melalui pembahasan di tingkat panitia khusus dan sudah dipinalisasi. Meski demikian, perkembangan regulasi dalam beberapa tahun terakhir membuat sebagian substansi dalam draft perlu dicermati kembali.
1: Dan banyak di isi draft ini sudah bertentangan dengan perda yang sudah terbit kemarin, seperti perda tentang ketertiban umum, terus PAD tentang PAD retribusi, kan itu sudah sudah diparipurnakan kemarin tentang perda itu. Banyak yang tabrakan di sini. Nah, kalau memang itu masih bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau enggak, ya kan mubajir. Ya, kapan mengeluarkan biaya banyak-banyak, tapi sudah ada diatur di peraturan daerah lain.
0: DPRD Kota Samarinda berencana meminta kembali masukan dari salah satu universitas di Samarinda sebagai penyusun naskah akademik. Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan raperda tidak berujung pada pemborosan anggaran daerah. Meski begitu, Kamarudin menegaskan pembahasan raperda belum dihentikan sepenuhnya. DPRD masih menimbang apakah rancangan tersebut layak dilanjutkan atau justru dihentikan apabila seluruh substansinya telah terakomodasi dalam regulasi lain. Arya di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: 87% pada tahun 2020 ini. Target tersebut naik dari capaian saat ini yang berada di sekitaran 85%. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur Aji Muhammad Fitra Fernanda mengatakan penanganan gandum rusak harus dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Menurut Aji Muhammad Fitra Fernanda, setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab sesuai dengan status jalan. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur tersebut menilai kurang tepat jika apabila seluruh persoalan gandum rusak dibebankan kepada kepala daerah tanpa melihat status kewenangan jalan itu, yang menurutnya penanganan dan pertanggungjawaban harus proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait capaian pembangunan, Fernanda menyebut hingga saat ini tingkat kematangan jalan provinsi baru di angka 85% dan ditargetkan pada tahun 2020 ini pemerintah daerah menargetkan peningkatan menjadi 87%. Namun ia mengakui sektor jalan sangat bergantung pada besaran anggaran yang tersedia. Dengan adanya pemotongan transfer daerah turut mempengaruhi kemampuan pembiayaan infrastruktur jalan.
1: Kalau sampai dengan saat ini kemantapan jalan provinsi kita ada di 85% sekian. Dan nanti di tahun 2026 kita rencanakan sampai 87% kemantapan untuk jalan provinsi. Karena memang untuk sektor jalan ini sangat terpengaruh sama besaran anggaran yang teralokasi. Ingat adanya pemotongan transfer ke daerah yang tadinya untuk bidang jalan ini bisa sampai 2 triliun, ini tinggal 400 miliar. Jadi ya jadi apa, makanya peningkatannya dari 85 ke 87 menurut kami masih kurang apa ya, sesuai dari yang kami rencanakan di awal.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar kondisi jalan provinsi tetap terjaga. Optimalisasi program prioritas dilakukan untuk menjaga konektivitas antar wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi.

0: Sastra Siswa Nasional FLS 3N jenjang SMP. Dalam pelaksanaan FLS 3N tersebut, Heriansa meninjau langsung sejumlah cabang lomba yang diikuti para pelajar SMP dari berbagai sekolah di Kukar. Salah satu cabang yang mendapat perhatian adalah lomba ilustrasi yang diikuti sebanyak 20 peserta dengan mengangkat tema budaya Kutai Kartanegara. Para peserta menampilkan karya kreatif yang menggambarkan kekayaan budaya daerah, mulai dari tradisi, seni, hingga kearifan lokal khas Kutai Kartanegara. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat seni sekaligus memperkenalkan budaya daerah melalui karya visual. Heriansa mengatakan FLS 3N memiliki tujuan penting dalam membentuk karakter dan kreativitas siswa sejak dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana melatih kepekaan seni, inovasi, serta kemampuan imajinasi para peserta didik.
1: Meningkatkan kemampuan FLS 3N yang tujuannya adalah bagaimana melatih kepekaan dari anak dan inovasi dari anak itu, kreativitasnya serta keterampilannya, baik imajinasinya menggambarkan sesuatu, dan ini bisa menjadi ajang kompetisi dan bisa bertukar di tingkat provinsi maupun.
0: Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para siswa dapat semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik di bidang seni maupun sastra. Selain itu, ajang FLS 3N juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan tetap mencintai budaya daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: Indonesia menegaskan komitmennya mengawal sejumlah proyek strategis nasional PSN di Kalimantan Timur guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat fondasi fiskal pemerintah daerah. Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia Muhammad Raudo di Samarinda mengatakan pihaknya mendapatkan tugas langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan perencanaan serta pengendalian proyek strategis nasional termasuk sejumlah proyek yang ada di Kalimantan Timur. Muhammad Raudo menyebut beberapa proyek strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah diantaranya North Hook Development Project pengembangan lapangan Gendalo dan Gendang, upgrading kilang existing pada RDMP RU 5 Balikpapan, pengembangan lapangan hingga dari gasifikasi batubara di Kutai Timur, serta pembangunan bendungan Merangkayu di Kutai Kartanegara. Muhammad Raudo berharap pengawal terhadap berbagai proyek tersebut dapat berjalan optimal dengan dukungan pemerintah daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan daerah.
1: Program SN strategis nasional tadi kami diminta mengawal beberapa PSN baik yang berskala nasional maupun PSN yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa yang kami highlight seperti North Hub Development Project, pengembangan lapangan Gendalo dan Gendang, upgrading kilang existing di IPDMP RU 5 Balikpapan, pengembangan lapangan Geng North di North Gamal ya dan di lapangan Gahem, kemudian gasifikasi batubara di Kutai Timur serta bendungan Marangkayu. Mudah-mudahan ini kita bisa kawal dan mungkin bisa juga kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
0: Selain pengawalan proyek strategis nasional, Bappenas juga menyoroti pentingnya penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja pemerintah daerah yang langkah tersebut menjadi keperluan penting untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Muhammad Raudo menilai pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kapasitas pendapatan hasil daerah yang cukup kuat, namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendapatan dan belanja di tingkat kabupaten dan kota. Dan ia menambahkan realisasi pendapatan dan belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. RRI

0: meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penanganan jalan non-status panjang 56 km dari Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kaltim 2027 mendatang. Dalam penyampaiannya di Samarinda, Ikhwan Antasari mengatakan kondisi kemataman jalan di Kabupaten Pasar saat ini masih menjadi perhatian karena total panjang jalan mencapai 1.183 km dengan tingkat kemataman baru sekitar 55%. Ikhwan Antasari menjelaskan dari total ruas jalan tersebut masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57 km dan pemerintah Kabupaten Pasar menurutnya telah melakukan penanganan sepanjang 24 km namun masih memerlukan dukungan ke pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Ikhwan Antasari, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Pasar menurut Ikhwan Antasari mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi seperti penerangan jalan umum dan fasilitas pendukung lain guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, pada sektor permukiman, Pemkab Pasar turut mengajukan 24 usulan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan 3 usulan peningkatan kualitas pemugaran dan permajaan dengan kawasan permukiman umum serta 1 usulan penyelenggaraan prasarana-sarana dan utilitas umum.
1: Mantap, pada saat ini sekitar 55% atau sekitar matap atau rusak berat ini sepanjang 57 km dan ini sudah ditangani sepanjang 24 km. Dan ini ada 56 km yang kewenangannya ini non status bisa dibantulah oleh provinsi. Karena kami kabupaten ini pakai tanggung jawab masih 600 km. Jadi kami harapkan yang 56 km ini dari provinsi bisa membantu anggaran kami. Perbaikan rumah tidak layak huni 24 usulan, peningkatan kualitas pemugaran permajaan pemukiman umum 3 usulan dan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum ini 1 usulan. Besar harapan kami agar usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Wakil Bupati Pasar Ikhwan Antasari berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah provinsi dalam penyusunan RKPD tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Pasar optimistis dukungan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dari pemerintah provinsi bakal meningkatkan konektivitas wilayah serta kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
4: Oh yeah.
3: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pemerintah memastikan pasokan pangan aman dengan harga yang stabil di tengah ketidakpastian global. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Baik, terima kasih teman-teman. Ini salah satu...
3: Pemerintah memastikan pasokan pangan terkendali dengan harga yang terjangkau, bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Keberhasilan Indonesia swasembada pangan di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menteri Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan sembada beras.
2: Ini salah satu prestasi yang baru pertama kali dalam sejarah bangsa kita, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. Sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau, bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain.
3: Keberhasilan Indonesia swasembada beras salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri, tetapi juga ekspor ke sejumlah negara. Keberhasilan Indonesia swasembada beras karena gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung dikerjakan oleh para menteri dan jajarannya. Presiden Prabowo ingin Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.
4: Pupuk kita lebih dari cukup, bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brazil, India. Kemarin juga Menteri Pertanian Australia menelpon saya langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia. Gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik. Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk.
3: Menten mengatakan harga pupuk di dalam negeri turun hingga 20%. Petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk, tetapi juga dengan harga yang terjangkau. Pemerintah selanjutnya menargetkan swasembada jagung. Dari Jakarta, Sugandi Afandi di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.
5: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Percepatan vaksinasi dilakukan menyusul tambahan 25.000 dosis vaksin dari APBN tahap kedua guna menekan penyebaran PMK sekaligus juga menjaga kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah dimulai sejak awal April 2026. Hingga pertengahan Mei ini, realisasi vaksinasi telah mencapai lebih dari 16.000 dosis atau sekitar 65% dari target sasaran. Aziz menegaskan bahwa vaksinasi massal ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan status zero PMK di wilayah Kabupaten Jombang.
6: Mohon dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK. Namun demikian, nggak cukup vaksin itu hanya 1 kali 2 kali, harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan ketika petugas kita datang ke kandang memvaksin sapi-sapi panjenengan, welcome saja. Apalagi gratis, kita tidak memungut sepeser pun ke peternak.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, menilai bahwa vaksinasi ternak masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran PMK di wilayahnya. Selain menjaga kesehatan hewan, vaksinasi juga dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas populasi hewan ternak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak asal Kabupaten Jombang.
7: Dan tentunya ini adalah satu langkah kita mempertahankan dan menjaga populasi hewan ternak di Kabupaten Jombang. Karena kita ketahui Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu kabupaten penyangga dan penghasil terbesar kaitan dengan hewan ternak sapi, kambing maupun domba.
5: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, total vaksinasi PMK yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2026 mencapai 34.481 dosis atau sekitar 80% dari total alokasi vaksin di tahun 2026 ini. Anu Kusuma melaporkan.
1: Berbobot 1 ton dan berjenis peranakan Ongole, sapi asal Pleret Bantul, Yogyakarta terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
8: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparjono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati, Wonokromo, Pleret Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparjono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah dengan harga 26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga 90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
9: Nah, itu ada ketela itu. Cicit tempe itu loyer tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuma suket gajahan itu.
10: Biasanya nggak dikasih ketela?
9: Ya, belumnya ya dikasih sedikit-sedikit. Kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini rasanya itu yang nggak kuat. Mau cepat langsung dipotong itu kan pakai ketela itu biar cepat gemuk.
10: Dan dimandikan berapa kali sehari ini, Pak?
9: Ya cuma satu kali. Kadang tiga hari sekali.
8: Sarjono menambahkan, dirinya mengaku sangat gembira, sapi miliknya bisa dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pria yang sudah menekuni dunia peternakan sapi sejak kecil ini, berencana akan membeli sapi lagi.
11: Perasaannya gimana, Pak, setelah sapinya?
9: Senang, karena dibutuhkan sama bapak orang nomor satu di Indonesia.
11: Itu masuk sapi kelangenan atau semaannya?
9: Ya, sebetulnya ya kelangenan juga.
11: Gak nyesel dibeli Presiden?
9: Ya, misal apa lagi ya udah nggak apa-apa, besok cari yang seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
10: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Iran itu, pripun Pak ceritanya itu?
9: Dulu belinya saya dari Mbah Iran.
8: Sebagai informasi, Mbah Iran dinyatakan lolos seleksi usai didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada awal Mei lalu. Setelah terpilih, petugas dari Puskeswan Pleret lalu memberikan Mbah Iran obat cacing dan vitamin.
1: Sementara itu, seekor sapi jumbo dengan bobot nyaris 1 ton milik peternak asal Duku Tugu, Kecamatan Sragen, Jawa Tengah dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban. Sapi berusia 3,5 tahun itu rencananya akan disembelih di wilayah Sangiran, Kali Jambe saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Berikut informasinya disampaikan Mulato.
12: Kalau dari provinsi itu sapi sehat, yang kedua sapi dipilih dengan bobot yang maksimal.
13: Di usianya yang telah menginjak 84 tahun, langkah kaki Mbah Hadi Sumanto mungkin tak selincah dulu. Namun siapa sangka dari tangan dingin kakek sepuh asal Dukuh Tugu, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen itu, lahir seekor monster jinak berbobot nyaris 1 ton, yang berhasil memikat hati orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Sapi berjenis Lemosin Cross seberat 950 kg yang diberi nama Glendoh itu kini resmi dipinang oleh Presiden untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Bagi Mbah Hadi, kabar bahagianya ini bak durian runtuh sekaligus sebuah kelegaan besar. Merawat sapi dengan porsi raksasa di usia senja diakuinya mulai menguras energi fisik yang tak lagi muda. Glendoh yang kini berusia 3,5 tahun itu akhirnya dilepas dengan harga fantastis 80 juta. Nilai yang sepadan untuk ketelatenan Mbah Hadi yang merawatnya seperti anak sendiri. Melejitnya bobot sapi hingga hampir 1 ton itu bukan perkara mudah. Mbah Hadi membeberkan rahasia disiplinannya dalam memberi makan Glendoh. Sapi raksasa itu wajib makan selain rumput segar dan jerami padi. Sebagai menu wajib, kunci pendongkrak bobot Glendoh pada racian kumburan rutin seharga Rp25.000 perharinya.
14: Ritani wong kulong ge mboten semerap niki sing putu kula ritane iki ditumbas Pak Prabowo. Nah kula ngopeni mesti ning ge kula remen margi kula niku pun sepuh ge sayah kan. Nah iki dipundhut Pak Prabowo niku kula remen.
15: Sehari berapa kilo pakan, Pak?
14: Niki satu-satunya itu dikasih selawe 25. 4.000.
13: Di balik terpilihnya Glindoh, ada proses seleksi ketat yang melibatkan birokrasi dan teknologi. PLT Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Suparno mengungkapkan bahwa pencarian itu bermula dari instruksi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Informasi tersebut kemudian disebar ke jaringan Mantri Hewan Sragen. Setelah menyisir beberapa kandidat dan melakukan verifikasi langsung di lapangan, pilihan jatuh pada Glindoh milik Mbah Hadi.
12: Ada beberapa sapi yang diajukan ke dinas begitu, dan terus akhirnya kita dari tim dari dinas turun. Dari beberapa sapi itu kita cek, dan yang cocok, yang bagus, yang memenuhi syarat, sapinya Mbah Hadi ditanggil itu. Nah, kemudian selanjutnya begitu sapinya sudah cocok, kita melakukan zoom mbak dengan Satnek. Akhirnya dari pihak Satnek cocok, sapinya sudah deal.
13: Meski mengeluh lelah, jiwa peternak Mbah Hadi tampaknya sudah mendarah daging. Uang hasil penjualan Glindoh senilai 80 juta tersebut tidak akan dihambur-hamburkan, melainkan diputar kembali untuk membeli bibit sapi baru. Rencananya Glindoh akan dikirim mendekati hari H Idul Adha menuju sebuah masjid di kawasan Sangiran Sragen untuk ditunaikan sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Radio Surakarta Mulato Isan melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tidak sedikit umat muslim yang harus menanti bertahun-tahun demi mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci. Seperti kisah calon jemaah haji tahun ini, Siti Dimnah, yang akhirnya mendapatkan panggilan Allah setelah 13 tahun menunggu dalam antrian. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam feature produksi RRI Denpasar bersama dengan Januar Setiadi.
16: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Rasa haru, syukur, dan bahagia begitu terasa saat keberangkatan semakin dekat. Penantian panjang yang selama ini dijalani dengan penuh kesabaran akhirnya terbayar dengan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pergi menunaikan ibadah haji merupakan impian hampir setiap umat muslim di dunia. Bagi banyak orang, perjalanan menuju tanah suci bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati yang dipenuhi doa, harapan, dan penantian panjang. Salah seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Jembrana, Bali, yang berangkat haji tahun ini adalah Siti Dimna. Baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah, tetapi tentang perjuangan panjang yang akhirnya terjawab. Persiapan pun dilakukan dengan penuh hati-hati. Selain menjaga kondisi fisik, ia juga membawa vitamin dan obat-obatan pribadi untuk menghadapi cuaca panas serta padatnya aktivitas ibadah di tanah suci.
1: Ya, belajar-belajar cara-cara.
2: Kalau untuk kesehatan apa Bu yang dibawa nanti ke sana Bu?
1: Obat-obatan.
2: Terus apa lagi?
1: Vitamin, obat panas, ya kan udah. Tapi obat kaki, nyeri-nyeri.
0: Sebanyak 90 calon jemaah haji asal Jembrana tahun ini resmi diberangkatkan menuju tanah suci. Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun ini memberikan dukungan penuh terhadap proses keberangkatan para tamu Allah tersebut. 3 armada bus disiapkan untuk mengantar jemaah menuju Surabaya. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menanggung biaya hotel selama para jemaah menjalani masa transit sebelum bertolak ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jembrana, Haji Muslihin menjelaskan bahwa total jemaah tahun ini berasal dari 5 kecamatan di Jembrana. Dari 90 jemaah tersebut, 46 orang merupakan laki-laki dan 44 perempuan. Sebanyak 23 pasangan suami istri berangkat bersama, sementara sisanya merupakan jemaah mandiri.
3: Berangkat tahun ini menuju Embarkasi Surabaya. Namun jemaah haji karena ada tradisi ninjau haji, datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam, sehingga jemaah harus menginap di Hotel Amaris Surabaya.
0: Sementara itu, sebanyak 261 jemaah haji asal Kota Denpasar diberangkatkan menuju Embarkasi Surabaya untuk selanjutnya bertolak ke Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat kepada seluruh calon jemaah haji. Ia berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
4: Pemerintah Kota Denpasar meyakini bahwa kita pasti mampu menjalankan proses dari selama satu bulan yang akan dilaksanakan oleh calon jemaah haji kita di Kota di Arab.
0: Panjangnya antrian tak menyurutkan niat masyarakat untuk berhaji. Bagi mereka, menunggu adalah bagian dari ujian menuju Tanah Suci. Bagi para jemaah asal Bali, perjalanan menuju Tanah Suci tahun ini bukan sekedar perjalanan ibadah. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi doa, pengorbanan, dan kesabaran penantian belasan, bahkan puluhan tahun yang akhirnya terjawab ketika nama mereka dipanggil menuju Baitullah. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
6: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya

satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik untuk Anda. Anda bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Di mana topik yang kita siapkan? Yang pertama soal komitmen kembali Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan soal pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu termasuk terhadap para pejabat negara dan juga anggota partai politik. Kemudian yang kedua kita update juga nanti ya bagaimana perkembangan terkini koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebut sebagai motor baru ekonomi desa. Kita pantau juga nanti perkembangan terkini menjelang puncak musim haji 2026. Kemudian Indonesia juara Piala Dunia Anak Jalanan di Meksiko setelah taklukan Argentina di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk orang-orang terdekatnya yang terbukti melakukan penyelewengan dan juga mengambil.
4: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Kutim Pagi menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berita di antaranya sinergi pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Polres dan PT KPC sukseskan panen raya jagung. Sirnas C, Bupati Kutim ditutup, ajang menempa bibit bulu tangkis Nusantara. OSB buka pelatihan seni gratis, jaga nyala budaya di Kutai Timur. Waspada hanta virus, Dinas Kesehatan Kutai Timur ingatkan risiko penularan dari tikus. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Senin 18 Mei 2026.

Mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait sinergi pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Polres, dan PT KPC sukseskan panen raya jagung. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian dan memperluas area tanam di wilayah Kutai Timur. Sinergi ini tercermin nyata dalam agenda panen raya jagung serentak kuartal 2 yang dirangkai dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 unit sarana-prasarana pendukung ketahanan pangan atau SPPG Polri pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Pendengar, kegiatan panen raya ini berpusat di area eks tambang Pit J, Desa Singa Gembara,

Ini menjadi proyek percontohan program industrialisasi farming jagung yang digagas melalui kerjasama taktis antara Kepolisian Resor atau Polres Kutai Timur bersama dengan perusahaan swasta PT Kaltim Primakol atau PT KPC. Mewakili manajemen PT KPC, General Manager External Affairs and Sustainable Development Wawan Setiawan menyatakan bahwa perusahaan swasta berkomitmen penuh mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Di area eks tambang Pit J sendiri, dari total potensi luas lahan tersedia sebesar 25 hektar saat ini, sudah berhasil ditanami jagung seluas 20 hektar. Dan dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan 4 kelompok tani binaan Polri, yaitu Poktan Karya Bersama, Poktan Bakutor, Poktan Prima Mandiri, dan Poktan Tani Prima. Guna memastikan keberhasilan program, PT KPC memberikan dukungan hulu ke hilir, mulai dari penyediaan lahan, benih jagung berkualitas, pupuk NPK dan pupuk kandang, dolomit, pestisida hingga alat berat, seperti hand tractor dan ekskavator untuk pembukaan lahan. Kapolres Kutai Timur yang diwakili oleh Kabag SDM Kompol Slamet Riyadi menjelaskan bahwa langkah konkret ini merupakan wujud dukungan penuh Polri terhadap program Asta Cita Presiden RI untuk mewujudkan swasembada pangan berbasis kemitraan Pentahelix dan penerapan Zero Waste System. Kompol Slamet Riyadi memaparkan bahwa sejak Januari hingga Mei 2026 realisasi penanaman jagung di wilayah hukum Polres Kutai Timur telah mencapai 148,47 hektar dengan hasil panen sebanyak 66,2 ton. Jika diakumulasikan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur, luas lahan yang telah ditanami jagung pipil mencapai 328 hektar dengan total hasil produksi 155 ton. Dari total hasil bumi tersebut, sebagian besar atau sebanyak 61,789 ton dari panen sebelumnya telah dikirim ke Bulog Samarinda. Sementara sisanya saat ini masih dalam proses pengeringan untuk mencapai kadar air di bawah 12% serta didistribusikan kepada peternak lokal untuk pakan ternak. Khusus pada hari tersebut, panen serentak dilakukan di 3 wilayah kepolisian sektor atau polsek dengan total luasan 6 hektar yang meliputi Polsek Sangatta Utara seluas 3 hektar di area Pit J, Polsek Muara Wahau 1 hektar dan Polsek Rantau Pulung seluas 2 hektar. Menanggapi keberhasilan kolaborasi ini, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kutai Timur yang diwakili oleh Sekretaris Purno Edi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Polri dan sektor swasta. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap program industrialisasi farming jagung dengan konsep modern terintegrasi ini dapat terus berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari penyuluh pertanian atau PPL, tenaga ahli, serta pengawasan Kamtipmas dari Babin Kamtipmas. Sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur diyakini akan semakin maju, mandiri, dan mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah di masa depan.

Ya, baik, Pak Negar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sirnas C, Bupati Kap Kutai Timur ditutup ajang menempa bibit bulu tangkis Nusantara. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Riuh

Timnas C. Turnamen yang mempertemukan ratusan pebulu tangkis dari berbagai penjuru negeri itu resmi ditutup pada Sabtu 16 Mei 2026. Penutupan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi yang hadir mewakili Bupati. Momentum tersebut menandai usainya seluruh rangkaian pertandingan yang mempertemukan atlet-atlet muda dan senior dari 15 provinsi di Indonesia. Selama penyelenggaraan turnamen ini mempertandingkan 18 kategori yang menjadi panggung adu kemampuan, ketangkasan, serta keteguhan mental para atlet. Atmosfer kompetisi yang terbangun sepanjang kejuaraan menggambarkan semangat sportivitas yang kuat. Setiap pertandingan menghadirkan dinamika permainan yang intens, paduan kecermatan taktik, kecekatan gerak, dan ketangguhan stamina yang menjadi ciri khas olahraga bulu tangkis. Dalam sambutannya saat menutup kejuaraan, Rizali Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kutai Timur yang dinilai mampu menghelat kompetisi berskala nasional secara tertib dan kompetitif. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan Sirnas C di Kutai Timur menjadi pertanda bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas untuk menjadi tuan rumah agenda olahraga tingkat nasional. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang memadai harus diimbangi dengan keberanian menghadirkan kompetisi yang lebih luas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan olahraga tidak semata menjadi ruang kompetisi, melainkan juga memiliki resonansi ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial, hingga pendukung dari berbagai daerah turut menggerakkan denyut nadi ekonomi lokal dari sektor penginapan, kuliner, hingga jasa transportasi. Sementara itu, Ketua PBSI Kutai Timur Daniel Politius Sebayang mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan kejuaraan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut. Menurutnya, keberhasilan event ini tidak terlepas dari sinergi panitia, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi para atlet dari berbagai provinsi. Dan mendengar, bagi para atlet muda, turnamen semacam ini menjadi ruang penggemblengan mental kompetisi. Dari sisi hasil pertandingan, dominasi terlihat pada klub Jaya Raya Jakarta yang tampil impresif sepanjang kejuaraan. Klub tersebut berhasil mengkoleksi 17 medali yang terdiri atas 5 emas, 3 perak, dan 9 perunggu. Perolehan tersebut menempatkan mereka sebagai kontingen paling menonjol dalam turnamen kali ini. Di posisi berikutnya terdapat klub Taki Arena Badminton Academy yang mengumpulkan 7 medali dengan rincian 4 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Rangkaian Sirnas C Bupati Cup Kutim 2026 pun berakhir dengan catatan kompetisi yang tertib, semarak, dan syarat makna pembinaan. Lebih dari sekedar pertandingan, turnamen ini menjadi gelanggang pembentukan generasi atlet masa depan, sebuah upaya panjang yang kelak dapat melahirkan pebulu tangkis tangguh dari berbagai penjuru Nusantara. Ya, berita selanjutnya bergar kami hadirkan di ruang dengar Anda masih terkait dari dunia olahraga Kutai Timur. Gilang sumbang emas untuk Kalimantan Timur di kejuaraan triathlon seri pertama. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, pendengar, atlet triathlon muda asal Kabupaten Kutai Timur yakni Gilang Nugraha berhasil mempersembahkan medali emas bagi Kalimantan Timur pada kejuaraan nasional atau kejurnas seri pertama triathlon yang digelar di Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung pada 15 hingga 17 Mei 2026. Gilang tampil sebagai juara pertama pada nomor duathlon junior. Ia menjadi satu-satunya atlet asal Kutai Timur yang memperkuat kontingen Kalimantan Timur dalam ajang nasional tersebut. Ketua Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Kutai Timur Agus WRB mengatakan bahwa pencapaian Gilang menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah karena mampu bersaing dengan atlet dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dan dalam kejuaraan nasional seri pertama itu, kontingen Kalimantan Timur diperkuat 6 atlet, terdiri atas 5 atlet asal Samarinda

satu atlet dari Kutai Timur. Agus menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga triathlon di Kutai Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, kejuaraan juga menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan atlet menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Dan ia juga turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembinaan dan keberangkatan atlet ke kejuaraan nasional. Di antaranya PT Perkebunan Warga Rimba dan PWR Club, Federasi Triathlon Indonesia Kutai Timur, KONI Kutai Timur, serta pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Timur Basuki Isnawan menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Gilang Nugraha. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan atlet dan pengembangan olahraga daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada cabang olahraga triathlon dan KONI Kutai Timur yang terus melakukan pembinaan atlet sehingga mampu melahirkan prestasi di tingkat nasional. Dan pendengar, prestasi yang diraih Gilang Nugraha sekaligus memperlihatkan potensi atlet Kutai Timur dalam cabang olahraga triathlon untuk bersaing di tingkat nasional. Ya, berita selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Waspada hanta virus, Dinas Kesehatan Kutai Timur ingatkan risiko penularan dari tikus. Ya, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Kewaspadaan terhadap penyakit yang bersumber dari lingkungan kembali disuarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur di tengah kabar munculnya kasus hanta virus di sejumlah negara yang dilaporkan menyebabkan kematian. Otoritas Kesehatan Daerah mengingatkan masyarakat agar memahami potensi penularan penyakit tersebut sekaligus memperkuat langkah pencegahan di lingkungan tempat tinggal. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati menegaskan bahwa hantavirus sejatinya bukan penyakit baru dalam kasanah ilmu kesehatan. Virus ini telah lama dikenal dalam literatur epidemiologi sebagai patogen atau agen penyebab penyakit yang berasal dari hewan pengerat, khususnya tikus. Namun munculnya laporan kasus di luar negeri yang berujung fatal membuat kewaspadaan publik perlu kembali ditingkatkan. Ia menjelaskan bahwa hantavirus menyebar melalui cairan biologis tikus, baik urin, air liur, maupun kotorannya. Ketika sisa-sisa tersebut mengering, partikel mikroskopisnya dapat bercampur dengan debu di lingkungan sekitar. Debu yang terkontaminasi tersebut kemudian berpotensi terhirup manusia dan menjadi pintu masuk virus ke dalam tubuh. Dan fenomena ini dalam kajian kesehatan lingkungan dikenal sebagai penularan melalui aerosol atau partikel sangat halus yang melayang di udara. Dan tanpa disadari, aktivitas sehari-hari seperti menyapu ruangan berdebu, membersihkan gudang, atau menata area yang lama tidak digunakan dapat memicu paparan virus jika lokasi tersebut menjadi habitat tikus. Menurut Iwana, infeksi hantavirus memiliki spektrum dampak yang tidak ringan. Virus tersebut dapat menyerang dua organ vital sekaligus, yakni paru-paru dan ginjal. Jika infeksi berkembang di paru-paru, penderita berisiko mengalami gangguan pernafasan berat hingga gagal nafas. Dan sebaliknya, apabila menyerang ginjal, virus akan menimbulkan penurunan fungsi ginjal sampai kondisi gagal ginjal. Dan pada kasus yang berat, pasien bisa mengalami sesak nafas atau gangguan buang air kecil yang menunjukkan adanya masalah pada ginjal. Pada tahap awal, gejala penyakit ini kerap menyerupai infeksi virus pada umumnya. Penderita dapat merasakan demam, tubuh terasa lemah, nyeri otot, serta keluhan mirip influenza. Namun perjalanan penyakit bisa berkembang lebih serius apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis. Karena itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur menempatkan edukasi masyarakat sebagai benteng pertama pencegahan. Upaya tersebut akan diperkuat melalui sosialisasi mengenai pentingnya menjaga sanitasi lingkungan, mengendalikan populasi tikus, serta meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan rumah. Dan
pendengar, selain itu, warga juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami demam yang disertai sesak nafas atau gangguan buang air kecil, terlebih jika sebelumnya beraktivitas di lingkungan yang banyak terdapat tikus. Dan himbauan ini bukan sekedar alarm kewaspadaan, melainkan pengingat bahwa kesehatan lingkungan merupakan benteng pertama perlindungan masyarakat. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. OSB buka pelatihan seni gratis, jaga nyala budaya di Kutai Timur. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Di tengah arus perubahan zaman yang kian deras, semangat merawat kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur tak pernah benar-benar redup. Nyala itu terus dijaga oleh komunitas seni Oda Seni Betuah atau OSB, sebuah ruang kreatif yang sejak lama menjadi tempat bernaung para pelaku seni lintas generasi. Organisasi ini berdiri sejak 4 Desember 2014 lalu atas prakarsa Padliansyah. Sejak awal kelahirannya, OSB dirancang bukan sekedar sebagai perkumpulan seni, melainkan ruang pembinaan yang membuka jalan bagi para seniman senior maupun generasi muda untuk belajar, berkarya, serta menjaga keberlanjutan khasanah budaya daerah. Dan selama lebih dari satu dasawarsa, OSB secara tekun menyelenggarakan pembinaan berbagai cabang kesenian, mulai dari seni tari, musik tradisional, hingga teater rakyat Sandiwara Mamanda, sebuah bentuk teater tradisional Melayu yang syarat dialog jenaka dan pesan moral. Kegiatan tersebut dijalankan secara terbuka, memungkinkan masyarakat luas, terutama generasi muda, untuk ikut terlibat dalam proses kreatif, sekaligus mengenal akar kebudayaan daerahnya. Dan pendengar, di balik perjalanan itu, nama Padliansyah tidak dapat dipisahkan. Ketua sekaligus pendiri OSB ini telah menekuni dunia seni sejak masa remajanya pada tahun 1986. Sejak saat itu, seni tidak hanya menjadi hobi, akan tetapi menjelma sebagai bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Dan pengalaman panjang di lingkungan pemerintahan turut memperkuat kiprahnya dalam pemajuan kebudayaan. Pada periode tahun 2017 hingga 2023, ia dipercaya menjabat sebagai Kasubag Perencana pada Dinas Kebudayaan Kutai Timur. Selanjutnya, sejak 27 Januari 2023 hingga 26 Januari 2026, ia mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Dan melalui berbagai kegiatan seni dan budaya yang digelar selama masa tersebut, beragam kesenian tradisional dari masyarakat Kutai, Dayak, serta berbagai etnis lain yang hidup berdampingan di Kutai Timur terus ditampilkan. Pertunjukan seni itu tidak hanya menjadi hiburan, melainkan juga wahana memperteguh identitas budaya daerah, sekaligus merawat harmoni masyarakat multi etnis. Dan pendengar, kompetensi Padliansyah di bidang seni budaya juga diperkuat oleh sertifikasi nasional sebagai juri pertunjukan serta ahli cagar budaya. Di mana dalam perjalanan pengabdiannya, ia juga dikenal aktif mendirikan kelompok teater di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Dan berdengar di 99.4 FM, melalui konsistensi yang dijaga selama bertahun-tahun, OSB Kutai Timur kini tidak hanya menjadi ruang berkesenian, akan tapi juga medan pembelajaran kultural, sebuah tempat di mana ingatan kolektif masyarakat tentang seni, tradisi, dan jati diri daerah terus dipelihara. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nasib P3K Kutai Timur tahun 2021 ditentukan pada tahun ini. Kinerja buruk terancam putus kontrak. Berita kami kutip dari media pranala.co. Pendengar, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Angkatan Pertama 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini menghadapi penentuan nasib.
Kontrak kerja yang akan berakhir pada Desember 2026 dipastikan tidak otomatis diperpanjang, melainkan harus melalui evaluasi ketat dari pemerintah daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kutai Timur Miss Liansyah belum lama ini menegaskan bahwa rapor kinerja selama 5 tahun terakhir menjadi faktor utama dalam menentukan apakah P3K layak melanjutkan kontrak atau harus berhenti. Pendengar, Miss Liansyah mengatakan evaluasi dilakukan sesuai regulasi kepegawaian. Karena itu tidak ada jaminan seluruh P3K Angkatan 2021 otomatis kembali dikontrak setelah masa kerja 5 tahun berakhir. Menurutnya, pemerintah daerah akan melihat disiplin, capaian kerja, hingga kepatuhan terhadap aturan organisasi selama masa kontrak berjalan. Pegawai yang memiliki catatan buruk berpotensi tidak diperpanjang. Di sisi lain, BKPSDM juga membuka ruang bagi P3K yang memilih mengakhiri kontrak kerja lebih awal. Ia menjelaskan mekanisme pengunduran diri P3K relatif lebih sederhana dibandingkan pegawai negeri sipil atau PNS. Pegawai cukup mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Kutai Timur. Dan setelah mendapat persetujuan, BKPSDM akan melaporkan proses tersebut ke BKN melalui sistem kepegawaian nasional. Ia juga menghimbau seluruh P3K untuk tetap fokus bekerja dan menjaga kualitas pelayanan publik menjelang masa evaluasi. Ia menilai penilaian kinerja dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Ya baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita selanjutnya. Ya, pendengar, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, sebanyak 640 pekerja SPPG Kutai Timur jadi peserta BPJS Kesehatan per 1 Juni. Berita kami kutip dari media Antara News, sebanyak 640 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kutai Timur menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan masa aktif per 1 Juni 2026 guna mendapat perlindungan kesehatan menyeluruh, yakni pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kutai Timur Herman Prayudi pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Di mana pendengar, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan 4 yayasan pengelola SPPG yang dituangkan dalam MOU tentang jaminan kesehatan peserta bukan penerima upah atau PBPU bagi tenaga kerja di SPPG. MOU tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin hak kesehatan bagi masyarakat melalui sistem yang terintegrasi, khususnya para tenaga kerja yang terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto berupa program makan bergizi gratis. Herman menjelaskan